0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bang sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Abar, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Astaga, mungkin dia panggil kemau tu tak siaran sama ala bana. Tak ada popi tu panggil pun September 2026, Palau Ahad. Bersama aku DJ Fatin. Yang abar, dia nak pengkal ni semima. Jadi, kamu kan kau aku bertiru. Sebetak jam telu ngabut jam enam kamu waktu. So, kita on segmen buat-buat pabaran. Kau pandai ya kan? Tak jam jam telu. Jam empat kita on segmen ngarip-ngarip. Jam lima kamu kita akan kali barabar dia mula dipastikan posok tak segmen main-mainnya lagu dokong biasa ngambut jam 6 kemauak dinakan ya nabar. Jadi untuk semua dinakan, terima kasih kakak lagi kali siaran sama alat bana, kakak lagi main siaran sama alat bana. Minggu-minggu jatungan dinakan betiru, mudah-mudahan semimon binuanan kesihatan kedagangan atai ko selamat minggu-minggu jo. Jadi sian-sian dia pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun, semoga selamat tekom rumah. Semoga sama teko tak tungan anda tenuju lau ahad tu dinakan turung-turung minggu tu di lau semuka aku tiru semuka aku lagi. Jadi terima kasih dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok sebab BFM nutan kami. Terima kasih no dinakan. Boleh kali kami ter siaran Radio Astro kapan? Boleh kali kami ter RTM klik. Jadi muat duta yang aplikasi RTM klik kulek supaya ianya boleh kali kami boleh kali kami minggu-minggu jatungan dinakan kok sian-sian un kawin betiru selamat pengantin bau. Semoga semoga kekal kejanah kok pergi betiru lalu ahad biasa ni turun minggu tu iko jamu kawin. Jadi enak bar jamu tenggilan papar kota merudu pit papar pitas kok yang lagi tuaran jom kita belut kok mudah-mudahan semimon dek-dek katai amun kakak lagi cuti-cuti jogo bana pelanan rancang bimana pelanan-pelanan minggo-minggo pinggo kok palap-palap dinakannya ya pan mudah-mudahan semimon pensek penisikot tap koro yang alap penetio tap koro yang nya alap. Jadi kakak lagi tidak mesti bobo paparan kok pandaiagan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asa harap tiru yang nonton pukul telu 20 minit ke muap. Jadi kamu aku pabaran perian cuaca lekat laman sesama Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua dikaleh lagu lagu lekat tak bulat bayak ni bayak ni no di bayak ni no bge kau bayak ni no di kau pan pedih cukup pedih Siti Zainal kepedian lagi kap tiru semua-semua dikaleh tak siaran sama ala banah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung, skemon siaran radio ko TV, RTM, tak ninggo-ninggojo. Engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my Engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM, tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Nilai-nilai murni sedong ko pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pan dong melangan diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan lesiran sama alat bana. Selamat nunaikan solat fardu asar untuk semua anak muslimin kok muslimah. Jadi kakak lagi kita diam segmen buat-buat pebaran kok pandai agar semoga aku DJ Fatin. Terima kasih dinakan. Terima kasih kasih budaya. Waalaikumsalam ponsel tak TikTok kami sebab FM V good cerita-cerita tiba-tiru lau ahad tu kok. Cerita mun tips ka barak kat Munakapang sini yang ni kongsi pasal buah-buahan musim buah barak ni. Jadi sin-sin ingin ngerembiak ngeremayan lagi segmen tiru boleh posok tak sek TikTok sebab FM beli nutan kami kali kami tak RTM klik kapan beli kali kami tak siaran Radio Astro. Terima kasih dinakan kok minat bana. Terima kasih dinakan. Jadi dinakan namun ingin ngendak kami boleh Mia Sabah VFM kok. Jadi lawa hatu yang kebut dinakan kau yang kebut dinakan terung-terung minggu tu kali surup mulai keke mulai bandar dekat kampung kok pergi bioso ni lah habgi rutin tim itu tu. Jadi nyanyian semoga semimon selamat juga kesihatan dinakan kok selamat sihat-sihat dak kata minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi kongsi ku pebaran perian cuaca dekat laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia you know maran tu penuh luak betiru tak ada minda Sabah you know tak pantai barat ranau tuaran Kota Kinabalu Kota Belud Pinampang kok pan tak papar dan milik pedalaman tak Keningau Tembunan Pensiangan Suk Tenom Sipitang Beaufort kok membakut kok pentak kuda Tiono tak kota meruduk Sandakan Tiono tak kena petangan kok Sandakan. Jadi amaran tu peneluak bertiru tak jam telu numpuk minit ke muap numpuk pitu September 2026 ngabut pitu songom bertiru. Jadi itu tu amaran ribut kilat. Jadi minggu-minggu jatuhkan dinakan jogo-jogo atai-atai palap-palap mau kerita rancang nerancang bana perjat pelanan ne minggu-minggu jatuhkan dinakan akan ngogup keke ka mulai kampung ka kok ngendok anak ka palap-palap dinakan mau kerita palap-palap kok semua semoga sama teko minggu-minggu jatuhkan dinakan anu tinuju semoga selamat teko rumah. Jadi kang pukul 4 kemau kita akan berkongsi-kongsi bercerita-cerita tips-tips iko lah kok boleh posok tak TikTok kami boleh tiba cerita-cerita tak TikTok boleh pan kali kami dah RTM klik kok pantak siaran Radio Astro. Jadi dayak-dayak kita sen-sen ingin maku lagu boleh maku lagu dinakan boleh posok maku lagu boleh ngechat kami tak nombor kosong di kau 4-0 pitu wow pitu wow. Jadi dayak lagi kita kok lagu kasih ni serasi kok ngini ni serasi kok tilau di yang tu pencari kelas kok pan lagu tru adat kampung buat penaku lek dinakan di sini ya maku lagu Rijuana anak kok tru adat kampung Nasri Suloi tak siran sama ala bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: manap,
2: manap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

Terima kasih Dina, akan kakak lagi mengkali siaran sama Labana. Terima kasih. Jadi untuk semua Dina akan Posok Nugi Tita segmen kedua jam 4 telu minit kemua. Terima kasih Dina akan cerita-cerita kami tu tak TikTok. Terima kasih hendak kami bersiaran 24 jam tu teko Posok tu. Terima kasih Posok TikTok kami kemua tu kok santai-santai je betiru tu. Cerita ti yang ke cerita ti betiru. Betiru cerita ti perkongsian ti, you know. Kok buah-buahan musim buah tu. Jadi cerita no kami itu. Jadi uno mara uduk jagus. Ikolah mi tu. Jadi boso ti kau lah yang kabar ke yang tu dinakan tim itu tu. Ramai kami itu tu iko cerita kok. Yang tu. Okey, ngedeng-gedeng yang ke iha ngedeng-gedeng betis ku lagu. Oh, sini tarap un hari juana ana barat ni tarap yang ke buat yang ni keminatan ni tarap barat ni. Cerita kita di buat kayu yang ke dau-dau kenakan lek peranak zaman betiru buat tu ni anong tiga ko. Amun ngaku dau-dau pengelaban ko, pengelaban on lagi mitu tu yang si buat kamunting buat buat jagus ulam ikolah kelat. Ko yang lagi tu udok jagus alap bana. Bana uduk-uduk tu sebana ni rapak ko yang tu gulai-gulai tu alap sebana ni untuk kesihatan ko. Amun jemu dedau eno kenakan eno guys sihat-sihat ngapul petiru segmen cerita-cerita pasal buah-buah kayu anu kenakan lek peranak dau-dau bana sempat lagi lah aku dediri mangan buah kamunting ngogo suang ko yang ne ngenda kita ku mangan buah cermai. Cermai. Aha, sama bersiaran. Terima kasih Aizan Baby Boy. Wow, penyanyi tu kok. Penyanyi Baby Boy Aizan. Yang si lagu ni Kulat Bana. Iko lah lagu ni. Terima kasih Baby Boy Aizan Posok. Yang lagi tu cantik berpenyiar. Oh, terima kasih Jamal. Terima kasih Posok Pencari Ikhlas. Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Muna Kapang. Amir Dola, Buah Rokam. Buah genturung genturungnya biasa ni jadi menti kekuriko timbak-timbak. jadi yang ni peluru gebo peluduk nelor alapan DJ mana-mana sioko lagu-lagu baju sama. Sioko ku ko buah peluduk sememang alap ko sebenarnya buah derupis bos yung yang buah derupis alap sebenarnya itu tu ko untuk sian-sian yang niat ngerati ko niat dangai yang tu niat ngerati lah ko buah-buah daun-daun ka mungkin buah ni itu orang ni derupis me orang ni pakis lah begin. Jadi semua-semua itu belajar ko kungsi-kungsi sebenarnya alap lah yang lagi tu un marak jagus un marak gajus jadi go di kau. Go bana. Yeah, jadi semua-semua lah buah jering. Buah jering. Buah jeringnya dokon ko gulai jering ko yang si un ka diam sama jering . Jadi semua-semua lah kita belajar berkongsi buah genturung. Genturungnya terung pipit. Namun dia Melayu ni ko terung pipit. Buah-buah tahun teh. Eno daun-daun ko yang ku nak. Kok ngintam kok ngegosuang ngegosuang kang ngegu tahun memiar rebung ono ginturung onyen lagi buah pedondok buah serusup yen serusup ya yen serusup ya kamu nak mungkin buli muan dia Melayu sukan kia betiru tu iko pemurahan Posok. Terima kasih no untuk semua pemurahan tu ko sebenarnya alap jogo ti bongso ti jogo ti basa ti ko jadi ni alai pinggo belajar ti semua derupis ada kero anggur dikidiki kali binturung ataupun yang warna-warna dokon ungu-ungu buah pedodo buah serusup buah dapur buah tembakak buah kemucing nah alangkah semimon peluak
Ha, itu yang ngalap ko. Okey, apa nang warindu? Okey, tilau aku ah. Yang kebuat dapur, yang kebuat tembaka, yang kebuat kemuncing. Sebab sebenarnya ni kita tu kok lum tu, diam keluman tu ah. Kita tu kok sama tu ah. Yang ne berhajo mo mitu ahli perketani kau ayat ni lain. Mungkin somo mungkin boleh yang ne lesam-lesam barak ni. Mungkin boleh lah. Tinakan boleh muan dia Melayu. Amun un dia Melayu lah. Sebab demi lak tuaran barat ni bul. Demi lak kota Belud barat ni semio. Jadi semua-semua ti belajar kok. Lesam-lesam. Oh, okay. Buat cengkuang. Oh, sengkuang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pun semoga semua dinakan. Dia perian alap. Pernah sikot. Tak perkara yang alap. Nanti tiup. Tak perkara yang alap. Semua-semua kita belajar. Semua-semua kita santai-santai. Tiru segmen torong-torong minggu tu. Kau lau ahad tu yang buat dinakan. Cerita-cerita kita. Amun yang binua. Tak sambil bi. Yang neng kale-kale tak radio. Sambil-sambil ngelesak ke. Ngerepot ke. Kau mapi ke. Buat peluduk ni luar alap bana resok ni. Alah, dek ko seri tak bahan perdinahkan. Amun posok no gai ko. Amun gai mula no gai yang tu. Betul ling-ling yang tu. Buat dapur. Amun yo datai irom. Giapan buat tembaka irom pan. Oh, okey. Ya, antara perkongsian-perkongsian lah. Jadi dinakan boleh kali kami tu RTM klik kok pun boleh kali kami tu siaran Radio Astro. Yang mun ingin ngeremayan lagi boleh posok tak TikTok sebab FMV good kok. Jadi posok lagi tu. Kakak lagi tu di segmen kedua tu, segmen santai-santai, cerita-cerita, kongsi-kongsi kok tips-tips ke syok tak. Syok te dek segmen cerita buah. Mana-mana kok tiru. Musim buah tu buat durian. Yang lagi buat harap. Buah-buah yang biasa lah kok. Itu tu buah-buah jarang nonton muti. Jadi mungkin un beranak betiru tu niat terhati. Niat-niat terhati gayan ke buah kremunting. Tungan buah kemunting kok pengelaban. Jadi enoh antara ilmu-ilmu sebenarnya kau ilmu lah kok. Jadi terima kasih lah untuk semua denakan yang nutan kami bersiaran lekat jam telu sini posok lagi tidak jam 4 tu segmen kedua tu. Terima kasih Nordinakan kok betiru uran sini boy kongsi ku lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi palap-palap talun-alun palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan kok. Terima kasih. Jadi berdak lagi kita sambil ti ngaget-ngaget lagi tu buah ian ke buah-buah yang jarang nan temu ti jarang nukale ti nyaun nukali betiru buah boleh no ngogo tak TikTok kami posok dia siaran langsung kami cerita ti dinakan sorong kam kok kiti-kiti jatuh balik berdinakan. Hai barak gay. Hai. Buat telepak. Ayen buat telepak ke barak pencari kelas. Jadi sama-sama dikale lagu. Lagu Lekat Tak Leleng Intan Dem Bigi. Intan Dem Bigi. Kau teteran jomo Nur Yati Jaflan tak siaran sama. Alah bana.

0: Amalan te makan seimbang, enut piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, indakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20 sekon 30 minit.
1: Tenambol kemensu bilik entawar ruang sekiru nengak penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki. Tapi eko barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodul. Lagan temopo lebih muatan giom mesin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa timat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama. Lah benar kakak lagi semoga aku dijepatin. Kalau ahad tu turung-turung minggu tu yang kebut beda dinakan semimon. Jadi semoga ada yang dah katai ko sanang atai. Jadi gaitu mitu tu, tak segmen kedua tu gaitu cerita. Bandinakan titu mitu tak siaran sama. Alabana. Sabah VFM ampun TikTok tu gaya cerita-cerita buah kono. Mula-mula barat gaya buah. Ai betah-betah ai ali no cerita eh. Cerita pasal bangan gulai alangkah. Jadi nyanyian terima kasih untuk semua nenakan yang kakak lagi yang tu menek kami sebagai tugan mi tungan bi bedahyak. Terima kasih untuk semimon yang ne sokongan setia kok kami je pelingin lah lagu dok lagu bersinta kok aku kawin kok jumo ali. Okey boleh insyaallah. Okey, yang ke ampap nangka. Kok gay marah itu tu cerita gay pasal ampap nangka. Amun un lagi sambal. Sambal itu tu yang tu sini kuih sukun. Nangka Nina diam es buk sajuk-sajuk alap reso ni kok DJ barak kasih budaya andang teh mami tu. Opku live tu. Berhenti gay tu. Langka. Gay cerita-cerita kok kiti mi tu yan-yan pan yang penting kiti sanang ata. Emak ku maaf aku lebih-lebih beragam kok apa namun untuk turan ku yang niangam. Kok dinangkan beragam-beragam kiti. Jadi gih no teh kiti tu kok sumi mau berdinakan dek dia angguna enok buah rambai buah kedundung alap bana buat seremai amun benuat sambal alap pandiji. Oh Amir Dola boleh nasab kau tu muat sambal seremai apa aku paunu aku ngogoh aku ataupun si Odi lah ngogoh RTM tu. Tenilau lagi datain datain noka sukun ni randang ya bana-bana ko amun daw-daw paling alap paling alap buat wani yang agak musim lah petiru musim-musim no tu buat saging buat dijas temu kok kira ibarat ni kaus-kaus no galen kesukun ni san benuat gulai pan alap kenari kok manuk. Alap ni. Okey. Itu tu yang tu peluk no tu siapa? Peluk no siapa tu? Benuat peluk no tu kemansi DJ buat belimbing pusung kok mengkerut mo. Lebana ngeluar kok nelor. Kok tangis pen lagu tu bana-bana. DJ boy kok kereso mangan buat pedodo, reso ni masa mamis senasan kok belasan nelodoan. alap ni. Masya Allah, tabarakallah. Ko, alhamdulillah lah. Rezeki ko. Gen ko. Kemana si nalebuan liking ko alap DJ. Jimin nampun nano MNU resepi. Nyat kilo amunya nindak bana. Kemana si ko sukun bana. Kemana si ko sukun ni kan ko rogai orp somo. Tapi sebanan ni niat somo. Ko bablimbing alap. Kemansi kok sukun tu sebenarnya ni betah no kiti ni yang tu susah lah, susah bana no kiti yang tu temuti lagi susah temuti buat sukun kok kemansi tu jarang-jarang no lah kok amun daw-daw iko betirun dokon nyawun no dinakan enggak ikut dokon nyawun jarang lah kok pos laju siyoko losok kemansi lu amitu Korea unka kemansi tak Korea. Gulai rebung mamis uduk besina saging murak kemansi ini lobok sapak ding liking kok bawing alap bana kok bagi agak imuan resepi teh tu dinakan jadi sen-sen makalai betiru kok amun nyon-nyon restoran ni nyon-nyon idea mapi yang mapi betiru yang kepenapi songom tu ah boleh nah tu yang tu boleh nang nutan itu tu resepi ni tu gulai rebung mamis uduk besina saging murah kemansi ni lombok jo sapak ding liking kok bawing ah yang penting ban-ban ni semimon on merumah lah kok dia Facebook ya ah. Baleman leman do aku oh leman ampun ampap nangka kok rempak ramak buas ampap jomo daudau mekebi yang hak bana-bana tak pernah buat pedodok dek DJ alap bana resomangan buat kebayau amun run deki kilo abis lek ko penawar rindu ngini ke kegah itu begitu tu ah. Kan yang inilah yang terima kasih boleh nutan kami ngerembia ngeremayan lagi segmen ti terkemuap tu kok segmen yang tu segmen santai-santai bercerita kongsi-kongsi buat tabadak jo gulai kukang DJ. Ya Allah sedap ni ya Rasul yang yang pernah alhamdulillah lah kok terima kasih no yam yam yam sedap aha sedap alap kok alap eh nanti jarang-jarang no kita mangan-mangan begini jadi yang yang pernah terima kasih untuk mendinakan kan pukul 5 pemop kita kan kalian barabar yang melat pasti kita kan posok tak set mana-mana lagu jadi Zen-Zen ingin mana-mana lagu ingin maku lagu boleh maku lagu tak TikTok kami kau pun boleh ngechat kami tak nombor kusung deka siam pat siam kusung pitu wau pitu wau terima kasih kuih untuk semimon perkongsian kau cerita-cerita terbetak ni lagi unding tenunuk bayan cancel diet diet teh terus diet teh harus bara pencari kelas pencari kelas ngerangkas nak pencari kelas gay itu mito pasang nade lagu Arlini Morlan insyaallah jadi terima kasih untuk semua dinakan sembang santai bana-bana kau santai-santai kau ni nak kita kepedian bana teh di laut kita kepedian sebab lagu-lagu yang berpenaku eh semimon pedi-pedi jadi petiru tu segul kau jadi nong nak pedi-pedi atai bana betiru lau ahad tu kok turung-turung minggu tu sanang atai barat jomo santai-santai kok DJ dong lagu nah dong tenangisan ah bana dong tenangisan nyanyian pendiam junior tu semimon semoga semimon alap-alap boleh nangis tapi sekajap lepas saya pungkau tibalik lap loso buat moto maung lagi nangis begini kok Tito alap kita muka kelas belajar titik DJ boleh insyaallah kang di kau usul yang alap lah cerangan yang alap insyaallah boleh nya aku ngeranggas petir way habis ngeranggas tak kuali okey. Jadi kakak lagi kami bercerita-cerita. Jadi dinangkan boleh posok tadi kami tak sahabat BFM. TikTok sahabat BFM. Boleh nutan kami bercerita-cerita itu. Boleh ngendak. Ko iko dinangkan-dinangkan temi itu tu. Jadi banyak lagi kita kok lagu. Lekat Farida. Oyo judul ti tak pentaran. Ko amang apang dong tinangisan. Tak siran sama Allah. Panah.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirinya. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa teturis kajak buli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.

0: Semoga aku Fatin Madaria Boy Didiam abar-abar lat kemop tu. Bok-bok betul aku tajuk-tajuk abar. GLC kok pelabur bau perlu nedion peluang tak gulungan telanduk miskin. Pengelau tak papar dua loji penungusan buek ni harapan merun operasi balik buan bunda. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kementerian Perdagangan Dio Melat Kok Kos Sara Hidup KPDN berharap peruntukan program Baukan Rahmah Madani PJRM Tenamban Dio Belanjawan 2027. Menteri ini Datuk Armizan Muhammad Ali Marak penerimaan bagi alap kok kelapan pengurangan jaji asas perintah melajuran program tu.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Datuk Armizan Marak Begi tak maidan selawat oko tadabur syukbah wanita parlimen papar tak masjid daerah papar. Beliau marak rego pemerunan PJRM bertambah luas siam 1.2 juta ringgit tak 2023 tak 10.2 juta ringgit tak 2024 kok 27.5 juta ringgit tak 2025. Pertambahan tu mengketuan PJRM selajur kulit penerimaan sebagai antara usah perintah nabangan rakyat negan belanja melorok lum. Tak sedia Datuk Armizan Marak tekuan rakyat tak pebaran pemerunan PJRM Nutenamba alap sebia engkau pelagaan program E. Beliau marak jemu ramai betiu buli nimak takwim program luar laman sesawang rasmi PJRM kok pan aplikasi info Rahman Madani. Nut Datuk Armizan ngempuan dembangi buan Oktober tu KPDN Nut mengenal pelekat khas QR takwim PJRM tak tungan ogon jemu ramai. Terposok kawasan perumahan, pasar awam, terminal pengangkutan, rumah ibadat kok tungan perniagaan. Usak tu mengkebuli jomo ramai ngimbas kot QRA untuk nimak tarik kok pantungan pemerunan anu bersekuatan. Sementara Datuk Armizan Marak, peruntukan tak dia agenda payung ramah Rahmah bertambah luat 300 juta ringgit tak 2024 tak 600 juta ringgit tahun tu terposok komponen PJRM. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Sabah Mindat basak nabangan nangun komuniti usahawan tak bangan penut program My Pride. Menteri ini Datuk Iwan Benedik Marak, kementerian ni mau jaji di bagian usaha untuk merun peluang kedua tak bagas pertemuan Jil baik selesai melan hukuman. Beliau marak sukangannya penting untuk matongan kemahiran anu tekulik diom Jil kulik senalejuran tak aktiviti keusahawanan baik segak mulai tak masyarakat.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datuk Iwan Termuan pengabar baijong rasmi My Pride Fest and Fair 2026 tak penampang. Sementara pemerunan My Pride Fest and Fair Zon Sabah 2026 enggak semua muan peluang tak baukan produk jil. Tapi pan mau petengak kreativiti, kemahiran kok peluang anu tenangun luak dedangai program kreatif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarah penjara Lat Sabah kok wilayah Persekutuan Labuan Tei Huk Sun Marak program yang nendak tungan penting dia menambah alap agenda pembawaan kok penebangan jomo dangan pedangan anurai selesai melan hukuman mulai melan keluman salap ni dia masyarakat. Nut ni kejayaan pembawaan merluan sukungan kok peluang kedua luar masyarakat. Kemahiran anu penelajaran pan kulit nabangan sega namban pengkolean kediri baik Jona 8. Sengkontu nikot 500 petemban sedong nutan latihan kemahiran tak pitu tungan institusi penjara tak Sabah kok Labuan.
3: Dilakan sedong mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi kakak siaran sama Alat Bana. Sini kita buat kali yang barabar dia melat. Pasok nak kita tak segmen yang ketelu segmen menek-menek lagu. Terima kasih untuk semua Dinakan. Sian-sian dia pelanan. Pala-pala mau kita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Terima kasih untuk semua Dinakan yang nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut dan bertiru. Terus so Dinakan tak segmen pengebisan tu kok. Empusan lah. Segmen-segmen turung-turung segmen tu tak jam 5-20 minit kamu wap kok. Jadi sini kita boleh bercerita-cerita, berkongsi-kongsi kok. Alaplah bertiru ampun segmen yang tu cerita ti buah-buahan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Maaf aku amun untuturanku yang niak ngam lebih-lebih beragam. Aku maaf Dinakan. Jadi dia segmen main-main lagu tu kakak lagi kami bersiaran tak TikTok Sababi FM. Boleh lagi nutan kami ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM tu. Jadi dangai-dangai buat lagu nombor sedion ku untuk semua pengkale bertiru yang yang nama aku lagu sini sedion ku no lagu-lagu yang berpun aku pesorong kam titik no tu. Kau pesorong kam Dinakan. Jadi lagu-lagu yang berpun aku lagu leka terus dialik niat ataiku paluan reso Jumat ya Karim. Kau pan lagu Umilah tupe-tupe sini gay marak ngini lagu tiru asik-asik atai. Jadi itu tu buku lagu-lagu yang niat dengan asik tu niat kepedian bana tu semua-semua tikale lagu leket amat arbi sidik sini Umilah tupe-tupe semua-semua ti ngalai semua-semua tikale semua-semua ti belagu semua-semua ti menari. Tak seran sama alah panah

kali sayang, betiru, hai teman dikejar.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi makan siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telur ngabut no. Tak turung-turung no temu pusan siaran sama Tiru tepkul 5.40 minit ke muap no tu Dina Khan. Terima kasih untuk semua Dina Khan. Dan lupa untuk terus Nutan siaran sama Alap Bana. Terus ngejuga dirin san minggu jatungan Dina Khan. Aku maaf aku amun tuturanku yang niak ngam ko lebih-lebih beragam, aku maaf aku Dina Khan. Lagu-lagu yang niak terpeling ku kam, aku maaf aku. Jadi semoga penetap umur daya kata selalu kau pun binuan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Terima kasih Dina Khan tak TikTok ngeramaian segmen tiba-tiru, segmen cerita-cerita santai-santai. Terima kasih Dina Khan. Jadi mempusan siaran sama betiru mbanan ku kam kau dua buah lagu alka tak soro maksud bidin demis-demis Roslyn Ginsuak netan tak indu. Jadi setemu kiti tak mau ngam mau kam akan bersama kau DJ Azmi kau. Jadi setemu lagi kita insyaAllah Dina Khan kakal mukalai siaran sama Alhabana. Assalamualaikum.

0: tinau. Dung kum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukum yoso Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Parkala mustahak habal lahat kohab iti. Belanjawan 2020 maka pito KPDN magkainagon peruntukan PJRM kinonopan. Mindet magakal amangon community sauragal mareom program My Pride. Salam Malaysia Madani. Ako Muhammad Junudin Nasirin mareom habal-habal lahat sabah VFM siaran Hiling Sama. Habal nilausan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka Kuasara Hidup KPDN magkainagon peruntukan program jualan Rahma Madani PJRM kinandapan mareong belanjawan 2020 maka pito. Menteri na Dato Armizan Muhammad Ali ang ahaka sampangan inani maka akigan maka manfaat he paino manjari asas parinta ang lausan program inani. Dato Armizan ang haka buti hinabu sidang media mapapar. Beliau ang haka bahawa heka transaksi PJRM pakonop min halbay siam titik 2 juta ringgit tahun 2020 maka tulu 7 sangpuk maka 2 titik 8 juta ringgit ma tahun 2020 maka 4 maka butinani ngabut na 20 maka 7 titik 5 juta ringgit ma tahun 2020 maka 5. Kasungan inani maka pandaan PJRM patuy kolek sampangan maka akigan selaku panawang hek parinta 7 rakyat ngatasan masalah ongkos kaluman. Mareom masa hei Datu Armizan mantug kalagihan akses rakyat ma soal maklumat penganjuran PJRM ruisab ni pasongan maka hei amaluhaan program inaani. Beliau ngahaka baanan pamakai manjari hinang semakan takwim program lausmin laman rasmi PJRM maka aplikasi info jualan Rahma Madani. Yuk beliau bahawa nagna ara kayu halibulan sangpu itu KPDN ruisab amakilahan kod QR takwim PJRM maka kawasaan kasaluruhan Mandusia. Balikanku maka kawasaan kalurukan Mandusia. Nani pasodna kawasaan perumahan, pasal awam, terminal bas, luma ibadat maka kakadayan. Sementara ini beliau amat telak peruntukan mareu agenda payung rahma pakondop min halbay 300 juta ringgit ma tahun 2024 ma kampat 700 juta ringgit tahun iti pasodna komponen PJRM.
1: Denakan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Sabah Mindet magakal anawang amangon community sauragal 7 baanan peserta program My Pride. Menteri na Dato Ewan Benedict ngahaka kementerian na bilahi manjari kasihaan min usaha amuka peluang kamin ruwa 7 aabay tapin jara bay pain selesai teluak hukuman. Beliau ang haka sokongan ina ni mustahak ako makakilakila kapandayan ia bayna ni anad mareong pinjara patoy pinamanjari pakitao makahinang sauragal bay pain pawalik bot kaluman masyarakat biasa. Dato Ewon ni bak pemberita bay pain ngerasmian My Pride Fest and Fair 2020 makondom mapenampang. Sementara ini, penganjuran My Pride Fest and Fair Zone Sabah 2020 makonom hingga ikahal amuan labayan pataluak 7 ragangan produk penjara. Gompain rusab maka pandaan, kreativiti, kapandayan maka kelagihan ia dibangun lausmin indaginis program korektif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarapan Jiran Negeri Sabah maka wilayah Persekutuan Labuan Tehok Sun Ngahaka program ina ini nindak selaku platform mustahak mariam anotogan agenda pemaulian. Pemintad danamak tabang mandusia ia baina selesai teluak hukuman pabalik bot keluman biasa ia muan manfaat tujuh masyarakat. Yuk beliau kejayaan ma reom amaulian parulu sokongan totog maka peluang karua min masyarakat. Kepandayan ia baina ni anad ruisab maka tabang sigam kulek pendapatan kande. Ongkon iti nekot 500 aa bay ni pinjara mariam amia latihan kemahiran matagan pitu institusi masabah maka Labuan. Ani 230 makarua taman bimbingan kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk anak-anak kulang upaya akan nagna dibuka ma bulan rakayu tahun sinong. Ketua Pengarana Datuk Muhammad Hanafiah Mad Anghaka, pamilihan anak-anak istimewa inan akan tinagnaan ma bulan sinong magtabang maka Kementerian Kesihatan. Beliau Anghaka antara syarat pasodna mariam kelas inaani iaitu anak-anak subay taga KAD OKU ia pinaluas hek Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Akal inani mustahak ako katobtoban inani magtuk maka dasar yang ditetapan hek Kementerian Pendidikan KPM. Empat puhuk lalang maut bay paingkarita paruaan sigam maka rasa maka embal takawal sebelum maka rugtul lurim ruaan limatan ia pinapaking mabihinglan mataman jalan balikanku malan mataman jaya diri lan sepanggar awal subuh si bay. Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah ang haka bahawa sigam kelinganan haka ni pagrairaian pasal kajarian inaani malisag 230 maka pitu rai allau. Pasukan Min Balai Bomba maka Penyelamat BBP Kota Kinabalu magbiak maka bantuan BBP lintas ataka matagan kawasan kajarian lisag 250 maka siam rai allau. Maka baipain dipariksa kami mon aa magmula tagipit mariam karita. Pasukan bomba amaluas kami mon aa magmula makai ayai has. Yuk JBPM kahinang amaluas mandusia magmula selesai malisag tulu 50 rai allau maka kami mon sigam nisah kana mulai lahat matagan kajarian hek pegawai pagtambalan. Kami mon aa magmula nisarahan 7 polis untuk tindakan nilausan. Pemupus sambal pina sampai pabalik habal mustahak si. Belanjawan 2024 maka pitu KPDN magkainagon peruntukan PJRM Kinonopan. Mindet magakalamangun komuniti sauragal mariam program My Pride. Butena belahat kopiti baini sediahan min seksen berita ewal semasa. Berita baini sunting hek Ramhanizan Jahamin. Terjemahanda bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sagok makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat, rari-rari nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdairayan, siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nebuah he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabah BFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag 6, ngabut lisag 7 kohap.
3: Ambang asal.

Assalamualaikum peminta dan lagi di mana saya dan akan mai rupa ina makale siaran healing sama ko hapito tentu nasarakan masih kami di sihat si Jun ko hapito sakawa Allah ahad tentu na kita mangasi maka pag abai mariom segmen ongka ongka penean bisarakan jadi abang iya kam ha mariom segmen ongka ongka penean bi ko hapito ha kita menjari pasod anganda ni Facebook official Sabah VFM yaitu ania infografik ania dua ongka magbida artis na maka ongka inan dalawa sago artis na halo magbida ongka bay ni Rahu maka mabahao ito ni rakam bay Rahu atau mabahao ito sanakan dua ongka inan akan pinanehe dan banana ha pamakale Sabah VFM bako ha pito sanakan untuk anantuan ingga akan ongka ni paongka mariom segmenta ko ha iti sanakan jadi ako happy to adakan nga kita kesempatan magsapa ni Rahu keadaan cuaca atau ramalan cuaca abay ni Bantug Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malisag 40 minit ko hapsi untuk kalau iti dompo maka pitu ahli bulan siam duang ibu dompo makonom untuk kalau iti ini laporan mariom ramalan cuaca ko hapitu hunus maglete ulan landos ani jangka akan tajari madakrangai kawasan kawasan Sabah pedalaman sandakan pantai barat ranau maka papar nakala matawau isab ruisab tajari malahat datu maka kelabakan ni jangka akan tajari ngabut lisag siam sangom iti isanakan jadi untuk banan sananakan manjari rusab anda ta itu ramalan cuaca itu ama laman web rasmi www.met.gov.my atau rusab menjadi download bi aplikasi My Cuaca sebab iti hal niunan ramalan aku nampak kita makapa isbat keadaan semasa seranakan bangiya ania aktiviti ta aku nampakin kita lebih jaga-jaga tentunya seranakan bang tanda tanah angan dom keadaan itu keadaan luar alam betinaan yang ngandom hadanakan jadi ta awal ta rencang tataungan perjalanan ta da kita labu itu request grab tanda ta halga grabinan halga isara luar maka halga biasa sebab ina ni tentuna mariom keadaan itu biasa na bang keadaan cuaca kulang hap akan ania halgaan rakit sanakan jadi anak-anak menjadikan pasod mariom laman web rasmi Facebook Sabah VFM mariom infografik tako hap itu dua ongka pinene ebanan canarakan ta pamakalai setia Sabah VFM mako hap itu laus pe min haiki agaran ta responsigam amakalai kita ongka min artis Rush angay aku abahano magsuno maka ongka min artis datin sadia magsambag maka min Yasmin Sabah VFM siaran healing sama umbal nasa

0: kata Wandika. Daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka mangahatiti. Kaekaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gindan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong nituno ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat belahak putina ani mencari tumpuan pamasialan aa minreom maka luasan negara.
1: Magsuku sabab makale siaran bajau hiling sang.
2: Jari waina sarakan lisa gunom 28 minit inabu iti habang nak tajam tambah konti tu sarakan ruisab sarang iha ni pagsukulan niya narakanta paabay cigulok man magsukul minit sama VFM sarang hiling sama ko hap itu makamintad na magsapali untuk pamantugan abanan sarakan majlis penutupan karnival perkawinan sempurna 28 gunom ma Wins Garden sempurna nagna lisag walo sangom itu cernakan jadi na ni antara pelkala ni siapa lihat Cigu Lokman magsukul Cigu sebab amin sebab VFM itu selaku platform untuk magsapali napa ini atau Juni kahapan. Jadi mariam segmen ongka-ongka pinam biko hap itu dua ongka min artis magbida cernakan hasa bandal na ko hap itu untuk pemilihan dua ongka magbida itu balikan ko artis untuk ada kayu ongka title dalua hal artis na itu magbida sanakan jadi untuk kohap itu sanakan ongka apa kitong-kitong ya mariom paminian mariom segmen kohap itu sanakan yaitu ma infografik ta kohap itu ari adalah kanta Azmi ngamo versi lama versi bayrahu ruisab ania itu Aini, Babu Aini, makalai ma Sabah VFM TikTok, angamu versi lama. Mereka larangan dari kanta itu angamu versi bahau. Jadi sebab duangan angamu itu, maka rangan-rangan naru si cute HK. Makalai Sabah VFM makuhap itu, jadi pakalai tarahu versi atau gol itu, versi lama. Senakan insyaAllah untuk versi bahau ini akan pakalai tar lagi ma minggu sinong ataupun ma pahalu senakan. Sebab FM siaran healing sama bal nasa.

0: Matangga Laut Cina Selatan, niak dakayupu Malaysia Rapuna, nonan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasehean min kapupuan Spratly yang dikawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hei Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layanginan nui nipamanjari pu sabannal. Sangai tahun sangpu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patanak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayrusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Sabah VFM siaran healing sama saralakan wai dali sagun 40 maka saminit. Aha jeria murana gantaan ani ala sangpo maka walu. Sangpo gantaan sangpo maka walu minit lah kita magsiar mako hap itu. Rupain saralakan ta ali apa abai si Muhammad Faizal Marasuan. Mario pamilian ongka-ongka pinambi segmen ta mako hap itu. Untuk ongka min artis Boboy panggil Toman itu dua pemilihan ongka Boboy Pangentoman itu sama ada versi Rizal ataupun si si Boboy. Jadi mako hap itu rekan ta si Faizal Marasuan amum ongka itu min versi si Boboy, artis Boboy sanakan. Jadi tunai yang tersanakan marum sek menong kong kapri ambi ini amoi rekan ta mako hap itu si Muhammad Faizal Marasuan marum sek menta kohap iti sanakan Boboy Pangentoman. Magsuno maka ongka ini amoi rekan ta paway ma live TikTok sabab FM si Mahadun ngamu ongka min artis Shira Kasilasa sabab FM siaran healing sama Embal Nasa.

Sarakan huay na Lisa, gunom 50 minit lawiti isarakan marimsek manungkong kapina NB sa bandal na marimsek mo nito makaakigan rusab ali na pa inarakan tapaabay ang amo ong ka marim ito infographic yabay na ni sadyahan ta marim Facebook sa BVFM ito rusab marim TikTok sa BVFM makuha pito jere ay rupain sarangahin ni pagsukulan sabab kaam paabay ma rancangan ta ko hapito mariom sek manong kaong ka pinian bi sa kawa alaw ahad kita makapag-away sarakan jere ruy sabrakan pinain to man napain ako maka patauan hakahakatawa ay kamuskilan pasal bahana matagan bi manjari ni tilaw matag pusat kawalan bencana negeri Sabah atawa SDCC yang dibuka 24 jam min numbul hotline atawa WhatsApp 088-306-403 sanakan jadi nak nirakan untuk banan sanakan ta bilahi at itu kinatauan na haka atawa ay rupain kamuskilan pasal bahana matagan kawasan kaniya-kaniya. Jadi aga ko sampai mai tu saja sarakan ceranta makapag-abay kita makuhap mariom segmen ongka-ongka pina ambi ako hap itu sarakan adar kanta si TikToker Abang Sardi makasih Nelly makuhap itu paabay ngamu ongka min artis Jenes si Sardi itu ngamu ongka min artis Jenes Marindang Sayang abang pakalai ko ongka itu sarakan luwa jaman-jaman bay hai sampul na bay jaman-jaman 90-an jadi balikta pabalikta nostalgia bay hai maka rangan lagi ada kanta si Riley Mikinelli TikToker ngamu ongka min artis Ruby Satyasin Lavai Masa jadi minta dana rakan iti anda ongka penutupan closing tama ko happy itu insyaallah tentu akan kita makapag abay lagi pabalik mariom segmen ongka-ongka pinaambi maminggo sinong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

Kansan dalam dom am salam Malaysia madani. Rinoring ohomyun ahon pamahunan pasukuanku yardirin. Pahulu aho akasip bonsoi. Belanjawan 2023 KPDN alansan peruntukan PGRM ruangin. Mindet apokot huang pasingkot rausahawan nu program My Pride. Kementerian Pantatalanan Randalom Negeri yang Belanja Nuvaya KPDN alansan peruntukan program Pantalanan Rahma Madani PGRM ruangin Rabelanjawan 2023. Menteri No Datu Armizan Muhammad Ali Nambala program akabunduk rahuang mengiwit rakan sen rakyat onda pakuling rasuang nu belanja nasau krapun nu pakitakan ra perintah anunggul ra program hino. Datu Armizan Nambala rangaho ra papar. Rahuno suang nu pantatalanan nalulur intora PGRM inumuang intora siam titik 2 juta ringgit radungo param ra 2002 param talu inue ra operam 2 balu nga juta ringgit ra 2002 param apat amri numuang poyo inue ra 2 param tulu titik 5 nga juta ringgit ra 2002 param 5 kinabalo hino tatandu program inuman nu perintah hino nakala prasungkur onsoy amin sup ra rakyat apakuling ra suang nu belanja. Kementerian Papasingkatan Rapak Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Mindet pokot huang minsu perusahawan inayara program My Pride. Menteri No Datu Iwan Benedict Nambala Kementerian No Asiha Asauk Sampiro intora pokot apalair ra keluayan risilo unda napongo namongo ra timpu nilo jinilan. Sungkur hino kasih bonsoi merandan rakain tutunan muwas risilo pat jinil alap perayuson asau kreativiti keusahawanan liwos nilo anduli sumuang rana suangan. Datu Iwan Nambala rangaho liwos nunangin puas ramai Pride Fest NV 2026 rah pinampang. Sino 132 Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika kopisan kasingkatan nasuangan kemas ratayar nulalaing atuistik kulimani nukawo nangimun rabulan kasa tahun matong tu. Ketua Pangarano Datuk Muhammad Ani Hanafiah Man Nambala saringan pengalapan ra anak-anak istimewa hino kulimani nukawo nangimun rabulan matong tu umana hinsub ra kementerian kepiahan. Rahuno kukula babal ilain risilo ono maya ra klasino anak-anak nasungkait akasip sino kat ulun nan sesuai ra kaluluan OKU ondo pinasila nukopisan kebajikan masyarakat JKM. Lakau hino mayura dasar napongo pinutus nu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Rayus Amarandan rakina balok tanak mingkuli ras Sabah mayara dungo prambalu station sisimik ratikop nu negeri. Ketua Pengarahan Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif Nambala lakau hino inalap terono apakaluoy risilo tumutun ama marisa rakin balu tak nutana mingkuli ratimpu apasi. Mayar rahuno kukula station sisimik in ondok na kaimar raintok nukina balu hinili yohino sapulut dimungupram tulu titik dungupram talu kilometer keningau numungupram onom titik limungupram rendok kilometer sendakan telupit tulungupram apat titik talungupram onom kilometer matupang tulungupram onom titik unumungupram tulu kilometer am tenom siam ngoperam talu titik talu ngoperam 2 kilometer. Iyo na pasila rarahu inili liwas na hayam nasungkait rakina balu nutana mingkuli rakotono talu titik talu rakuamut kinabatangan rajam kalimo talu ngoperam 2 ngam minit rasusua ura oro ramai. Dr. Muhammad Hisham Nambala kinabalu tana mingkuli ikalap apat atutunan sanggilan kasaukan intok no asauk am kotono inkulian. Station sisimik huna nohom tumutun rakain katahan inkulian utana liwos no asau. Di liwara hino kinabalo tsunami alap untovon maya rakain katahan utana mingkuli am data bokon ondo nasungkait. Kinabalo keraja-keraja nu pembalan rajambatan abuai apongo mara kampung kauran keningau adun nuliawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zamawi Nambala kerajaan-kerajaan pembalan dan jambatan hino nakato mamar ruo ngabulan
lintaran da keraja-keraja manding da kabel sino ra into kino. Datu Nik Muhammad Nazri na pungo na pasuku ra kinabalo hino ra pangaran no JKR Sabah ang katua pagawa eksekutif no Sabah Electric City na sungkay ra tindakan rat rayus ondo alapon. Datu Nik Muhammad Nazri na balarang aho diwas no Majlis Pemaparan Pengapuan ra Orang Malaysia Kampung Perancangan Pemalaan ra Keningau. Yo pono na kita ra JKR no sura kontraktor no jambatan hino apa konsei rawayan alternatif sino raraino amarandan rawayan hino labi onsoi. Pepernor liu kopio aho kasi bonsoi. Bulan Jawan 2023 KPDN alansan peruntukan PGRM ruangin. Mindet apa kot huang apa singkot rosa hawan program My Pride. Ini ni pepernu aho na pemahunan terasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likun masalah hori Ramanizan Jahamin. Kansayan am salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Ih, kulu siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di, pai paniru guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.

Sean dalam nombor kau ibarat bagai kau nangkiri ngor ramon dalam kesaluran dahun murah sabah BFM. Masin dengan antara onsoy roro itu pakai pakai ka roro minggu rado ngoperam tulu hari bulan rabu bulan kasiam 2002 ngoperam nom. Amreno kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan pira pakar alon domino. Siaran sabah BFM kesaluran dahun murut. Ina sumuk napa raka kapaparan dari jam kasiam ralon dom. Kau kono sehamar aku kono kini ora lunda minora siapa sabah BFM kesaluan aku menurut pasti dengan antara onsoy ya lansan ramin kawi aku nang kini ora mon dalam kesaluan aku menurut sabah BFM lunda minora kono onsoy yang siap pakai pakai kan napo pakai pakai kerja jam katulu dongo per ngaminit napo aku nak kaya raza nishak ra libung no kota kinabalu. Mintok-intok ahondo no libos no rimba itu dua rimba ikon paling gohon kura kono pangkiringan tak rimba-rimba kasalo anda nomor sabah BFM ino rimba kasano rimba intori Denny Chukyong rimba ninggalan nanda ungkuyon ruruain suno rimba ri ebisu hebi abir rimba ninggalan nanda aku huang soro ma pengguna pun rimba ino kakuna kaya raza nishak ra libung no kota kinabalu mintok-intok ahondo no.

الله أكبر الله أكبر

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, apa kata tanu marai studio tu jam ke tulu talu ngobrol ngaminit olon dom. Rimbai kena nari ngomion baga-baga gaya nari rimbai intori Gino Hashim. Rimbai ninggalanan ramanti layun. Paning kuana nganya kramion. Kami paga-paga kena reno akhiri kena angkiri ngoramon. Dalam kesaluan dahun umur asa wa BFM. Marais kena arah kena angkiri ngoramon kesaluan dahun umur asa wa BFM. Rakun semintangan ramon, heno maya kira RTM klik. Rakau kau nak boleh angkiri ramon dan dalam kesaluan dah nomor rasa apa BFM pakai ka. Suai reno sini aku nak live Facebook mai. Ami kapi aku nak live TikTok mai ralun mino. Itu kan minpi aku nak angkiri ramon dan dalam kesaluan dah nomor rasa apa BFM. Am kau nak pakai apa kata kau naya live TikTok mai, live Facebook mai. Paling kau nanya rakun ini naya live TikTok mai, live Facebook mai. Rais kau nak kau share. Kasih kau nak share live Facebook mai, live TikTok mai pakai pakai ka. Ilip yo kena rasuang pio kena pakai pakai tak grabo kon. Sumindangan ita ka si singgau ita ka kena sumindangan lalu nemino. Ka kaya ramo rakun nak kini ngora kesalahan dah nomor rasa apa BFM. Pasin dengan ita ka onsoi. Ya lansan orang min kawi rapa ke pakai orang kini orang mon dalam kesalahan dahun murah sabab BFM lalu nom itu aku no onsen sejak pakai pakai ka in orang orang itu orang orang ka orang minggu orang minggu rado ngoperam tu luar bulan bulan kasiam 2002 ngoperam onom amrai sana kau kaya rakon payo kena marang arang min lalu nom ino dijadi urin aku nangki aku marang arang pakai pakai aku siaran sabab BFM kesalahan dahun murah tenus semoga napor kepeparan dari jam kasiam lalu nom kawi pakai pakai ka. Am suai reno kapan aku bilang kini ngoramon heno maya kira saluran esro valu tulu koso. Rais kanan kini ngoramon takap yora rimbai heno rimbai kasa heno rimbai inter Henry Lundan dan tamri Rosnia Paunal rimbai ninggalan anda bilin ku dirun. Am suno rimbai ri Datu Francis Landong rimbai ninggalan anda Vutitin.

naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom sa minggu.

Yo apa bagai nere tu dua rimbai kena nari ngomi dalam kesal anda hidup beras sabah BFM. Nere rimbai kasar itu ni. Nere rimbai dari Henry Lunda nantam dari Rosni apa onal. Rimbai ninggalan bilin ku di runam sunu kena rimbai dari Datu Prancis Landong. Rimbai ninggalan Rabu Titin. Di kurangan rayu sekedar pakai nayar live TikTok mai. Rakun aswang kena pakai tak sunu mindangan nayar rakun kurang kini ngo. Dalam kesal anda hidup beras sabah BFM. Asini aku kena i MM Sok kansen dalam DJ kena peringkatan kansen London, Helen Nyong, Helen Nyang, Helen Nyong, goyang terus DJ kono semua kura jam kasih onso, kono paling kau nanya Helen Nyong kan saya London Brian, sini aku kono Mahadun, mantap DJ kono kan saya London, nangu bayau koyak, hingga lano TikTok natu, kon saya yang London DJ, nangkan kono ki kono, paling kau nanya kan saya London Ramyun, nangkan kono ki, rakun di nangu bayau koyak, kau ninggalan TikTok natu, Ansan rakun aku pakai rakun angkin dengan Ramon arah London Minor arah kesaluan dari bersama WFM Rayus kena kau napa kau nak kiri kau kau kono nahinakan Reno tu rakau kono pakai antingai serak kau napa kau hinakan asu nuli hati nai amkan dia boleh kuli manin taka antingai saling hati mati mak rakun apa ulut rakun hinakan taka Reno tuli apa ulut hati nai amantingai sambil Reno rakun kupi rakun ulun rapat nolondo masimu Reno kali Rayus kena kau angkini Ramon dalam kesaluan daun bersama WFM rakun kuku lari baik kau pemaranganan kuramion pakai kesaluan dah nomor sama BFM pasti dengan tak onsoi aku no rimbai ra kesaluan dah nomor pakai kar kena ring omyun kaya ramon rasa BFM Rai sekarang kini ngotak api orang rimbai. Ya, no rimbai kasa, no rimbai intori ne dalina finjau. Rimbai ninggalan nana daling am sunu. No rimbai remixius nantam rinelli. Nantam ri ili ya. Rimbai ninggalan nana tumulisan lomoku.

Kapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan ra Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, Rahayono, 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar amking nuluapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Ya, apa kabar kain dari itu dua rimba ikan dan ringan minyak rimba kasar rimba ini Nedelina Finjau rimba ini kalau darling darling. Am sunor rimba ini Maxius nantamri ini. Rimba ini kalau nanti mulisan lomoku. Enora ratatan nomor 7 jam katulu limo ngoperam rondo ra londom. Ngaminit ra londom pagi-pagi ka. Rais kau pagi-pagi ka rakona kau ahilong rasukan Asia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2002 Pramonom Hino Abuli Lemyun Hino Mayara secara langsung Mayara Sukan Plus Hino Mayara RTM Klik Paka-paka Kara Kono Ahilong Rasukan Asia Rakau Kono Atumutun Rakono Ahilong Ra Pasukan Kebangsaan Taka Pasukan Kebangsaan Taka Hino Melah Pemahunan Taka Malaysia Rakono Ahili Randalum Sukan Asia Ra 2002 Pramonom Ra Aichi Nagoya Ra untuk tuan rumah Sukan Asia tahun 2002 Pramono. Ya, wakapan aku beli yang kini ngoramon. Napa kepake aku nang kini ngoramon kesaluan dahun merasa sama BFM. Ino mayara ala mayara portal nu radio. Pake-pake kara aku nang kini ngoramon suara RTM klik. Ito kan minggu nang kini ngom. Amsini aku no portal nu radio mayara laman web. Rahino ra radio.rtm.gov.my. Aku kena beli yang kini ngoramon kesaluan nomor Sabah VFM. Nara aku nasuang kena radio-radio nak simpung lah RTM. Nak ayah ni kena Sabah VFM. Lain tu kena portal radio nu RTM pakai-pakai kya. Aku kena beli yang kini ngoramon kesaluan nomor Sabah VFM. Paling kau dengan ni aku kena intokan minggu na atau aku nak intokan minggu nang kini ngoramon dalam kesaluan nomor Sabah VFM. Belum domino. Maya kira saluran nasir balut lu kosong. Kami kapi kena mayar frekuensi. Rapa mahunan minsi hama pakai pakai kya. Lain tu kan kena kini ngoramon dalam kesaluan nomor Sabah VFM. Hinara sambil keke. Aku nak kau beli yang kini ngoramon mayar frekuensi. Kini ngoramon kesaluan nomor Sabah VFM. Kau sambil keke beli kena kini ngorasi yang ngopuram 2.0 megahertz. Kami kapi kena ras 100.0 megahertz. Sambil kota kina baru kena kini ngorak kesaluan nomor Sabah VFM. Rai sekarang kini ngotak kepira rimba-rimba yang terisalia ben nantamri rimba risalia ben rimba ini ngelana janji akpinau jong amsino rimba isyari namu syabri rimba ini ngelana karina.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono kuna. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Aya. Oh kau ti Ming ah.
2: Timpokon rangangai calon peparisan. Kesokan El Nino tin malingkuna yo am tantamon rumayus syukur bilur matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon syukur sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulinto peparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang. Niak matang Leon Tojo. Ireta kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano naka bagu.
3: Alungin kasayan ang kaligayan duinan, lumingat, kapal pembangunan.

Ya apa-apa kan nak suka tengah rejam ke walu dua ngam ini dalam dong. Kurang enam kansen dalam dong nak kena bahu ya kali kena pakai kata kau kena asu mindangan ramu. Si hamarita kau nang kini orang kasal dong nomor asaba BFM. Arais kau pakai inaya live Facebook my page my asaba BFM. Suang kau pakai kata kasih nomin pung inaya live Facebook my. Si nak kena Julita Margaret kansen dalam dong dijadi kau no. Kansen dalam dong beliau enam kansen dalam dong berkawin orang orang asaba BFM. Onsoi rakau di Julita Margaret. Am si nak beliau kau no Florita Losobo Lorenzius. Kansen dalam dong dijadi kau no. Onsoi paningkonangan Saulirion. Maria Johan. Nami polirik akan senda londom moro minggu dijadi kono akan senda londom rakawin orang orang sabab BFM paring konangnya nah paring konangan saholiri ni polirik akan senda londom niun sini kono koyok men tambunan nah akan senda londom DJ kono akan senda londom akan senda londom rakawin upah kepahagaku rakoni koyok men tambunan amin kapi kona lupananku rapah kepahagata kasih mimpungin ayah Ramon dalam kesalahan naun murut sabab BFM main ayah kono live TikTok mai. Sini aku no Yurus kansen alon dom mam lima daba ingatlah no TikTok ngatu kansen alon dom dijaga kepada kawan kansen alon dom rion sini aku no Lucia Bibi kansen alon dom dijadi kono kansen alon dom mam Raja Rimba ingatlah no TikTok ngatu sini aku Rosnani Ros kansen alon dom rakun dilo DJ kono mantap Madir Poyo paling kawan Ramyun sin mimpung inaya live TikTok my rasa BFM sampai itu pak kataka LD ya. Kansen dalondom am Joffrey Diuku kansen dalondom DJ kono paningkonangan kansen dalondom namyun rais kono sumindangan ramo mayara live TikTok mai ampe kono rapa kebahaka kono inayar live Facebook mai rais ko sangu mi kono am share live Facebook mai paga-paga ka ampe kono mayara live TikTok mai ra londom ino rasa BFM. Rais kena kau anshe, ahli pio kena rasuang pio kena pakai pakai tak kira bokon. Nak kena seminggu rita kau sumimpung, si hamar rita kau sumindangan ralun domino. Kaya ramon ra kesaluan ramu rasa BFM. Kaya pio rakun kena DJ adirin kena marangan pakai pakai ralun domino. Rasiaran rasa BFM kesaluan ramu nurut pasin dangan entah kau onsoi. Ya orang sekarang kini ngotak biar rimba ya no rimba ikasan no rimba interi i dua timi rimba ninggalan anda butiti nam suno no rimba rigal miru gilbert rimba ninggalan anda rahumu angkuliman rondo mito rako no pake pake kan ya rako ni natangnya anda rako no rimba rimba inak kabahu rimba rimba inak kabahu rako no pasal lanu mai ramyun ratu kitu kiro ro minggu pake pake kan ratu malipun terjam kebalu ino dua rimba inak kabahu itu hina buti rimba ini ninggalan anda butitin rimba ini intori i dua timi amsi no rimba rigal miru gilbert rimba ninggalan rahumu angkuliman.

Yo apa pagar guys, kalau pasuk aku pilih ini taranu pagar tak kain ayara. Awasam ya rasa bawa FM lan umur kosong rondo siam apa siam kosong tulu balu. Itu pilih itu yang dari Florida Kinajil. Ah, shalom dijadi kono shalom. Mau Florida Kinajil kono. Kansenda London moro minggu sama FM siaran murut onsoi. Di barang yang enam kansenda London ramin kawi pagar pagar ku kono. Ah, lansa ramin kawi kono onsoi saya kata kono Florida Kinajil. Panikunangan dari Florida Kinajil. Liwara ino pagkakara karay so pa balay kura miyo na ito kano pa balan kura lunabino ras kasalano numero sa wifi makawin ino pagkakara ahenora program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK 2020 pramonom ino man paralano ra tumalimpun tura 2 bulan sumukura 4 bulan ra bulan ka opor 2020 pramonom amuman ra padang merdeka kota Kinabalu.

Yo pani ko nanganya kro paga paga taka rais ko nang sumimpong namoy na era live TikTok Myra sa Bob FM sinako ni muna kapang kansa na londom DJ kan pani ko nangan kansa na londom ami jo kansa na londom paga paga kawi rakon no api ko na DJ batugas pani ko nangan kansa na londom namion pani ko nangan na era live TikTok my am sine ko no isulai ha siong ah kansa na londom DJ kan no rakani ngau turu masam rakon no ah pani ko nangan na sulai ha siong kansa na londom amita kansa na londom DJ kan no mantap ah pani kurangan kita rise kena sumimpung ramai na air live TikTok my rasa sama BFM am sini aku noi Laura pani kurangan paka-paka rise kena sumimpung ramo ang kini ngo raka selan dor murut am sini aku no onsoi rainggalan na TikTok natu ah gino bagu DJ kono kan sian alon dor rino onsoi pani kurangan rise kena sumimpung in na air live TikTok my rasa sama BFM. Ya apa kabar guys kenang kini kata kabar rimba dalam no ya ini tengah rimba rimba ini kau bahu ralo nemi no apa sah lain meramuin baga baga rimba kesana rimba yang turun hati di Zukifli rimba ini kalian anda oro peguatan am sunor rimba di Brenda Henry rimba ini kalian anda busak natur.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri timug ramapalo intora timug ondo matamis onom suku balunganggala songoro maukop noyo ka inum ratimug nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimug nakariri maka sel rasukatan ondorinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau muluk pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi menaring ama matir ra limpak rutimu intor arakinio kabalu ratimu guna karirik tipun ru kaligagan takau suang nano matang net keran.

Yo apa kah ini retu dua rimbai, nari kami retu lipa kah pakai kari ini rimbai kasa, rimbai entar ini hati disuki pilih rimbai ninggalan dah oro peguatan, am sunor rimbai di Brenda Henry rimbai ninggalan rusak natwar, ya nanang ibit takara jam kah balu dua ngoperam balu ngamini ta London, rayus kau dapat ingkunangan ya kau dapat kata kasin mimpungin ayar live to Facebook my page my rasa bab FM. Eno sini aku nesabin kang gut ah kansen dalam dom orang minggu dijadi kono kansen dalam dom rio na sabin pio kansen dalam dom berkawin orang arangan nang kiningo ra kesalahan dalam urut pasinan teka kesalahan dalam urut on sabab FM on soy rako nesabin kang gut apa nih konangan rio sabin ampe itu pak kataka i Justin kansen dalam dom DJ kansen dalam dom rio nam kawin orang arangan sabab FM on kabar mi kono apa nih konangan DJ apa nih konangan sahul rio Justin Rainier live ati live Facebook my page my rasa ba FM. Ami kapi kena lupanan ko pakata kai nera live TikTok mai sini kena liwa-liwa am hingga lanu TikTok na tu. Kan sen dalam dom DJ kena peningkonangan ami Aikal. Kan sen dalam dom. Imis ami Naimi. Kan sen dalam dom DJ kena rakuan dilo. Peningkonangan kan sen dalam dom Ramium peningkonangan nera live TikTok mai. Rasa ba FM am sini kapi kena Jinwo hingga lanu TikTok na tu. Kan sen dalam dom DJ kena peningkonangan kan sen dalam dom. Rais kena semimpung ramu rakun ang kini ngora kesaluan dalam rasa ba FM. Eno mai ra live TikTok mai pakai pakai kara kono aswang. Rapakai pakai kata kasih mimpung ina era ramor londomino ina era live TikTok mai sumindangan angki kiat lah londomino mai era live TikTok mai raka saluan dan nomor sabab BFM aku no pakai pakai sino TikTok mion dan dalam telefon mion aku pun aku boleh sumindangan ramor hen mai era live TikTok mai sabab BFM hen batik mion yak sabab BFM we good aku no ahuyum aku no live TikTok mai ra dalam no TikTok mion dan telefon mion si hama pakai pakai kerakon angki ningo ramon rasa sabab BFM mai era live TikTok mai. Ya bapak kah di luar Eno rayus kono pasuko kuramiun, dah kono babalu kawanan, rasambi terpamahunan takas sabah, ra oro nunswa pakai-pakai kara oro kasara minggu semua tu ra oro nunswa, ra dungo peram balu hari bulan, ra bulan kasiam 2000 dungo peram monom, Eno babalu kawanan itu pina insalo Eno kopisan meteorologi Malaysia kopisan ahilong ra babalu kawanan rasambi terpamahunan takas Malaysia pakai-pakai kara, Eno ra oro nunswa ra oro kasara dungo peram balu hari bulan, ra bulan kasiam 2000 dungo peram monom. Eno rasambi rasuswao rajinang karumansam rakukula intok rasambi rakamayon tumpalak amrasam awas rakukula intok amrasambi alondom yak panap pagapagaka pinabala ratumpalak amrasam awas yak payo rakukula intok rasuan namatunoro roro nunsuao minimum nudungo param 2 darja celsius maksimum nudungo param 5 darja celsius. Ya bapak yang itu kono bapak lu kawanan nasambi terpamahunan takas sabar orang nunsuau arah orang kasar dongo perambalu hari bulan dan bulan kasiam 2000 dongo pramonom bapak lu kawanan itu pinen salon kopi sa meteorologi Malaysia rais kono hilong dan pembalaan bapak lu kawanan pamahunan takas Malaysia ulipi kono pamahunan takas sabar pakai-pakai kamera alaman web kopi sa meteorologi Malaysia yang ora batik iminak emiti.jovi.my. Rais kadang kini ngotak kapira rimbai. Ino rimbai kasano rimbai entori Albert Obert rimbai ninggalan ana pansuayan ralan kansayan. Tunggul kono rimbai rikene di Yabir rimbai ninggalan ana pinanduli pamalaan.

Sora rata tangga ro rat kina selatan mokondo rondo puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru Sojar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan Rabiul 1900 balu ngopor puluk layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Andok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusaujer kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos liliut, ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak, Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau toj.

Ya apa pengen itu dua rimbai kena naring omion rimbai kasar itu rimbai itu Albert Obert rimbai ini kalau pansuan ralan kansayan Amzun rimbai apa kata kai Kennedy abe rimbai ini kalau pinat duli pamalaan ini nang kita kerja jam kabalu apat ngobrol apat ngaminit alondom Pani kurangan rayus kena apa kata kata kai kena masih pikiran kiring orang mon dalam kesalahan dah umur rasa sama BFM Rakun hati aku nak nentukan min kena kiring orang mon dalam kesalahan dah umur rasa sama BFM sini aku nak apa kata kai naya pura live TikTok mai rasa sama BFM Mas Liana kansen alondom DJ kena peningkuan kansen alondom sampai itu apa kata ka Idi Boy Gansan dalam dom ampe apa kata di Mount Kinabalu Adventure yang kalian TikTok na tu Gansan dalam dom DJ kena peningkuan Gansan dalam dom mami Rais kena apa kata ka Rwandu Murut tinggalan na TikTok na tu Gansan dalam dom Tracy Gansan dalam dom DJ kena Monseki cuaca rakeke tenom kalau rumah sam rakon Tracy merasa sambil rakeke rada tuli rasa sambil kemayon rada tuli ka rumah sam tapi masih pio kono retuli ra kono mamar kali rumah sah tapi kakak jadi kali rasanya retura kono harang kono angin retuli pakai-pakai ka apa ni kurangan rais kono tumutu ramang kini ora kasalah nol murah sama BFM apa kata ka hinu rasa ngulun pari rimba ini era live TikTok mai Sudin Kansut artis legend nuka artis legend menurut pakai-pakai Sudin Kansut pani kurangan kan sen alondom nah Sudin Kansut Ansan Alondom Rion Raisa pakai-pakai apa balik kuramion dah loho-loho nugata Raloho-loho nugata itu pakai-pakai ka pina insalo no ina nguasa ra industri gata sabah LIGS Yeno raoro nunsua ra dungo perambalu hari bulan da bulan kasiam 2000 dungo pramonom raoro kasa pakai-pakai ka raoro nunsua Itu raloho-loho nugata pina insalo no LIGS pakai-pakai ka raoro nunsua Raheno raloho no susu nugata Aba siam ngaringgit operam tuluk sen sa kilogram Gata kapingan ikainu grade kasa limo ngaringgit onom operam tuluk sen sa kilogram Gata kapingan ikainu grade kedua apat ngaringgit tuluk operam tuluk sen sa kilogram Gata kantalan grade kasa limo ngaringgit apat ngopor sen sa kilogram Gata kantalan grade kedua apat ngaringgit limo ngopor ngasen sa kilo pakai-pakai ka gata kantalan grade kedua apat ngaringgit limo ngopor ngasen sa kilo kata si karap sa ngaringgit telung ngopor monom sen sa kilogram ya apa pakai dari itu kono loho-loho nugata era hinara pinensalo no inan nguasa rendastri gata sabah LIGS loho-loho nugata roro nusa roro kasa dua ngopor balu hari bulan bulan kasiam 2000 dua ngopor monom amin kono loho-loho nugata nampak suang kili kono pakai-pakai teka Aku nasi no huang di lokonan talan dah orang nusa minu kono loh loh nu kata no. Rai sekarang kini ngota kapi orang rimba rimba entori Fizi Haizal Daminsin rimba ninggalan anda nambatanmu rakurit mamis.

Iya, bapak anak suku takkan orang kepaparan siaran sebab FM kesalahan dah nomor dalam domino. Di mana kan ramu rayu sekena angkiring ramon dalam kesalahan dah nomor sebab FM. Hampir kena rapa kepa kata ka sudah mindangan ini era mon live TikTok mai. Sebab FM paling konangan rayu sekena nan tep tep hampir kena nan share. Hinora live Facebook mai, am live TikTok mai ralu domino. Kenangan dan sungkur min pakai pakai ka rais kena kawan kiring ramon dalam kesalahan umur rasa WFM hinora tuki tukir noro kena ringo min hino maya ramo ra kesalahan umur rut hinora tumalim pun itu jam ka tulu semukura jam ka siam ralon dong pakai pakai ka kesalahan umur rut rasa WFM pasin dengan entah kawan so demula para kesalahan umur rut akan napa kena kaya kesalahan umur dusun mayar dengan raja adi ci albia pakai pakai ka kesalahan umur dusun mirwani ka kora dua rimbai hino rimbai kesan rimbai itu ri jontan insin rimbai ninggalan da kai pantangi dara tunggul kena rimbai ri Florence Rabin dan tamri Juliani Zabri rimbai ninggalan anda Ali Mananku nak kita rako ni hadirin kansian ra londom ramin kawi pakai-pakai ka kansian ra panting esan miun mantiti wul takapora orang matong si hama takakunan pajak raka pihanu nantaka pakai-pakai ratu kitu kirno orang.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani banyak kinang ho iti kabaran ko inan pulumbusan ko Albia Justin kapagulo tulo dat kabar budget 2020 pada maturu KPDN Lumansan penghupan kuma PGRM Aruhangan Mindet gumirot paburu tinimungan papapu id ababayan My Pride kabar poin penuh. Kementerian Perdagangan Suang Pagun kegunaan kopasyon KPDN Lumansan pengkobian ababayan Perdagangan Rahma Madani PGRM Aruhangan ide suang budget 2020 pada maturu. Menteri Dilo Dato Armizan Muhammad Ali Pinapoylo rarami tersenang menguhup pengingkurian gugunan nasili pengunsub ada ababayan Dilo.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Datu Armizan Pinapoylo Dilo untuk Rinobat Media id papar. Pinapoylo daw ginamu kosinan PGRM na kain kawas mantad siam titik 2 riyang ringgit di tahun 2020 pada matalu kumat hopada madua titik 8 riyang ringgit untuk tahun 2020 permapat. Duna pada maturu titik 5 riyang ringgit untuk tahun 2020 pada 5. Ginaingkasan nila pinakita da PGRM nakanod raramit it nasilid isawaya perintah da manguhup magigyan managuang kaingkasan kagunan kausinan tikid tadaw. Ida timpo dila Datu Armizan pinapailo da karamotan magigyan kumad kapailan ababayan PGRM dila pinaing kawas. Kapisudang kapaing gayaan ababayan dila. Pinailo daw tulun ginamuan milan magintong ababayan dila mayat web PGRM om aplikasi Info Jualan Rahmah Madani. Tumano di Datu Armizan. Tumimpun kaiso tulan kehopoditi KPDN pinain tutun kod pasokoton QR takwim PGRM id kinayonan ririkoton ginumuan. Kompit na kinayonan kawalayan kadagangan ginumuan tundurongan sasakayon walay sambayangan om kinayonan kadagangan. Pungupan dilo papanud tulun ginumuan magintong kod QR dilo montok magintong tadaw om kinayonan kapohoron ababayan di Ososomo. Tumano dila Datu Armizan, tumano timpu penghupan dila idisiriba kebian payung Rahman kain kas mantad telun hatus riang ringgit di tahun 2020 permapat kuma 2020 permenam riang ringgit tahun diti kehampit na PGRM. Kementerian Keburuan Kedagangan Kepengapuan Om Kedagangan Sabah Mindet gumirot menguhup papaburu magigyan papapu ida tatanga tutumanud ababayan My Pride. Menteri Kehampit Datu Iwan Benedict pinapoyloh Kementerian Sumilid sembagian mantad pabian mengukap kasingganan kedua kumadiolo ipengyon id jil serat apupusan meneguang hukum. Pinalambos daw ilo kabian dilo mantok papano kamilan di nanu idasuang.jil katilambos kahampit kapapuan serak da kaguli kaguh yalad kumad tulun ginumuan.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datu Iwan Rinoba mangganu kabar untuk nopupusan My Pride Face and Fair 2026 Ida Pinampang. Damot di loko penjuran My Pride Face on Fair Zona Sabah 2026 akan kenapa? Manaha kesingganan dapadagang unsoy mantad jil. Kanu ilo pintalang kay Milan, Thailand am kumagatan dit pinaburu, Miami Soyan Ababayan Korektif Kopisan Pajijilan Malaysia. Ababayan Pajijilan Pogun Sabah om wilayah Bisempuruan Labuan Tehok Sun pinapuloh ababayan nilad o Sidiwaya o Ponsel id akapagiratan pamagampian peningaligan. Kano ilo mga bin magigyan id napupusan papanaw tukum gumuli papanaw kapasyon dit apinagot id tanga tulun ginumuan. Tumano dite kinalantayon pamagampian makiano panghupan am kasinggan kaduo mantad magigyan. Kamilan dit nailan kauhub adilo maganud kausinan serad kalabus. Kisam diti seginumu 503 idiswang dat ajil masagan pointanud pangubasan kamilan idaturu lukap pointongkop Sabah om Labuan.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Sugi nomor 103 pada madua Taman Bimbingan Kanak-kanak Atabika Kopisan Keburuan Magigan Kemas Montok Tanganak Autistik Potimpunan Datulan Koiso Datun Tobontol Muluhingon bagian di Ladatu Muhammad Anafia Man Pinapoylo Panahasan Kepengenuan Tanganak Makianud Kepusohon Aukaban Tumimpun Datulan Tobontol Miampai penghupan Kementerian Kelidasan. Pinalambus daw ko aturan pinatamad montok atau manud kelas dila papahampit tanganak diharakad o pangintutunan tulun amus sangkuro kahimbagoy o KU. Pinalambus daw ko pisan katundunan magigion JKM. Lang dila oponsel montok kapitano dila hantulon da Kementerian Balajaran KPM. Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menegantung kantakan tanah gumogor id Sabah miampai mitilambus maya duna pada malus desen seismik apain tongkop pagun. Meluhingan memuruan Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif Pinapoylo pagintangan duna pada mapat jam dilo papanu bagian dilo mengintutun o mengilo kantakan tanah gumogor miampai osikap. Tumano daw kinayonan stesyon seismik di Osamok da kinayonan di nakahampit dilo. Papampay sa pulut, lima na pada maturu titik dua na pada matalu kilometer. Keningaw, anam na pada manam titik lima na pada misa kilometer. Sandakan at talupid, turun na pada mapat titik telu na pada manam kilometer. Matupang, turun na pada malu titik anam na pada maturu kilometer. Om tenam siam na pada mak telu titik telu na pada mak 2 kilometer. Kopailan na daw kompit tanah gumagor dit aluhoy ki magnitud telu titik telu id kuamut kinabatangan ontok jam kolima telu na pada kesuabon tadaw ko anam diti. Dr. Muhammad Hisham Pinapoylo gogor tanah dilo amumila pi manan tumanod timpu kinayonon om magnitude paguluh da apurimanan. Kinayonan stesen seismik kanun mangilo kantakan magnitude gogor tanan serad haro kantakan dilo. Pinapoylah yau kantakan tsunami milad intutunan tumanod linagod gempa bumi om kapailan otimong mantad pagintangan kantakan. Mantad dilo sekir haro kantakan papahampit tsunami Met Malaysia palabus kapailan ang pagaduhan dit kahampit. Kahampit kadamutan karaja mamonsoy sunsuyan poin samak da kampung Kauran, Keningau. Adun liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi pinapoylo karaja mamonsoy sunsuyan dilo. Nantaban pikikiro dua tulan mantadno kapakyanuan bapaliw kabel id kinayonon dilo. Binaramut adawilo kumad memuruan JKR Sabah o memuruan Tupisar Executive Sabah Electric City montok papanau karaja sumusuhut.
1: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri Rinuban magaganud kabar ida babayan pemupusan. Kapamaramayan tada Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Pinakyanu daw kumad JKR papailod kumad bagian kontraktor. Papanaw dalan suai di gunon ida timpuriti o insanangan montok popins Popo Singga Wayan Dilo. Apat kusay noiduan ginawad seran nakaindisan sasakayan diolo pagulo minanahub iso luri limatan it poim pongin dit pongundorong itisan talun-alun Taman Jayadiri Jalan Sepanggar di Kesuabon Paino. Kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM Sabah Pinoy Loh bagian daun nakanud pemalahawan kompit dilodit jam kedua telun hapadam turu minsu suap. Dinimungan mantat balai bombah om meninggalik BBP id kota Kinabalu miampai ke bian BBP lintas nokorikot id kinayanan dilo. Dit jam kelima lima hapadam siam minsu suap. Om nailan doka insanai dilo nagapit id suang kerita. Tinimungan bomba pinapanaw karaja pinasaliwan kain sana dit nakahampit mamagunod kakamot pinatamod. Tumano da JBPM karaja pasalian dit nakahampit napupusan dit ejam kotalu lima nahapod minsu suab. Om tainsanan dilo na ilanda na iduan kinawo id ekinayanan dilo mantad kokunan tupisar kalidasan. Tainsanan dilo dit nakatanggay pinataha kumad pulis monto karaja sumusuhut. Ida pemupusan na suguta kukagu iti tuluh dot kabar-kabar. Bajet 2020 pada maturu kepidian lumansan penghupan kumad PJRM aruhangan. Mindet gumirot paburu tinimungan papapu id ababayan My Pride. Gakana kabar dot pagun nulu di Ramhanizan Jahamin. Manta da section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidih manta kesalimbahan tokoh.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod kau sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobyon. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudta kanon om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au momiruban.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonan sikul menenuduk om pemagantangan.

0: og så nogle våre.
1: Ya, terima kasih jam kopo di 1 minit ada tetuang. Sumbang data jam kopo di 2 minit ada tetuang untuk la tim puriti. Apun si kau kumada kayu di temasuh, ada temanu di keselimbahan atau kau. Ya, di keselimbahan atau kau untuk la tim puriti. Orang kau mediti live dot Facebook, orang kau lagi mediti RTM klik om keselimbahan Astro Walu turu aso. Aku mada kayu hiti ida panuang pagunda to kau dit makinang om maya dot frequency dot radio konsikahan nagi amo gigina aku mada kayu. Ya tapi kau ini ada timpu di tih, tapi kau manku ponyo iti sinding-sinding data kalangadan. Iya aku mada kayu di rohian dat makinang om sinding kalangadan nga atau maya aku nak sedia dia na untuk dat timpu di tih. Amiti sinding kalangadan na kau ni selinet data senjam untuk atuang atadaw dat minggu di tih. Matapun ikaw may amor bata timpu, iti sining manta di Rasli Jumat. Kada maraw saraw kalitikan na kinangat ako.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada 5 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2020 pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kotoronongon. Menikid susumikul mantingkanano mamagampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio-emosi om physical dit osonong.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepogirot pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

kau isa sinding dat alai daman tadi. Setiap ni buyo panaroku di takara aku po kariti. Batu ni kau itu kau pelan dosu musuh tapi tidak pengah karai tadi ti iso ababayan ritma kinabalu teka iti rhythm of kinabalu montok aditi tahun 2002 pada manam. Pohoron untuk kedua gisom keempat datulan dat kehopo dan 2002 pada manam diti ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Iya tebenekau iti Rhythm of the Kinabalu ROK 2002 pada manam diti ngapikira man pehimagana di Boyan Mantiri Sabah Hadatus Ripang 5 Haji Hajiji Haji No. Ya, harada tidak netunga gadat mantadat kina posikan untuk data bana diti. Apaun si kau tu mamili dat papau ni diti keselimbahan atau kau. Ya, apaun si kau tu kasasai sumiwat dat makinangau diti keselimbahan atau kau kaya tepinai kau. Aku mado kayo dati dit mindalan. Ida tindalanon hamba na po ngayon ang takdat at timpo diti rulan-rulanan do kayo nung alam mo ilot adalan hamba na ilan dat rumasam makakalpa dati rumasam ida pipira kinayonan dat ako ang takdat timpo diti batap na ikaw sinding kalangadan na sumusuhot isa sinding manta di selvis di Juan iti raitan dat bye bye sayang kaditika na kinahot ako.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit oserut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap ke pegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun Tokou, Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumangod den Raja Malaysia moy kasasay o tingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Sinding man tadi Doni Kim Siong Apok isa sinding di tatalaid yaku tanak dia pa gulu ka. Ya temen ko akonsi kahani tida pagunda tako kumayan dot pipiro na minggu antakan dot rasam mantadi la tapi neko nga iti kumayan dot magalisun na teka jerbu hiti pa ng pagunda tako nga kumayan dot na yung kuri-kuriya na di mantok dito na bay no iti ida pa ng kota Kinabalu iti index pencemaran udara teka iti binasaan dat index pencemaran udara na po nga nakasurat sa ginumudot lima na pada maturo ila pinapakita iti kamayan dat rontab IPU adit asuhatanan tabi na ikaw mantok iti pa ng dat kaningaw nga nakasurat sa ginumudot lima na pada masyam kamayan dat asuhatanan nagi amida panang dat akimanis lima na pada lima iti sinuratan dat IPU mantok dat iti ya sungkad at tukad pagun dat akaw akan nagi ka sungkad tukad nga pagun dat akaw nagi bo iti wila pisampuruan Labuan nakasurat sige numero dat lima na pada manam kamayan dat asuhatanan ni at noridi sinuratan dat IPU ida panang dat wilayah pisampuruan Labuan kumada kayo ida panang dat wilayah pisampuruan Labuan kung sikaw mamasa dat makinangaw riti ka sa limbahan at takaw kiyo batam ni kau sinding na sumusuhot sinding kalangadan manta di John Bedwin Lusa ujung-ujung au kauli karitikan na kinangot ako.

Itimput adalah angka lasu, lina su ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Ada iduanai tanah kinsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasusari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung idkarita.

Kailo kanangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan Tetambulian Ed Sabah. Wakil Datulut Kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, minan saya kikinawas terluloting, minan saya mantad dosi, kiwatik pering ikan tetunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kesaban, teka masud senang kau yang ayat tawan, kelumisan terau tumunab, tayub tengus mantan Banjaran Krokoa.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kapusyon om balanja mangulud ko sinan to susanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro waya lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubah.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke peregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangan kumah daraja kaiso.

0: Eh, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik yang keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik yang ngorongoku.
0: Amon kau nak gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
1: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
0: Oh kau ti, baik panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
1: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
0: Ayah. Oh kau ti Ming ah.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paitlano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan akaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dong suvap di diozu temen aku ngavi. Kepivosian di tidong suvap terau koiso. Ko duvuk penem vahu di tivuhan ko si zam tahun duvuk ngaibu duvuk penem enom. Ketahuan diozu mantan pedi jam ke apat tahun 4 menit min suvap di baino. Dau menekin ngau di kesembahan bos kerasan dead Sabah VFM. Masang ketiam bus, mengapa ada go DJ Elis, TK Elis Marius, ikut, gisa mau ikut jam ko si Zam, da dong sebab diti. Anu abal yuzu tepi nai, ansan avasi o kinoposikan, kinoposikan yuzu da dong sebab diti, boh, kia, dong sebab tera ko iso, aha, tera ko iso muntok diti Wuhan ko si Zam, Tovino muntok diti Wuhan, boh, kia. Inabado minggu ti sa om ko himpantay to ko di bago dai da ko himpantay to ko di dai da Wuhan ko opod aw bi manan timpu tu mahib tahu pa Wuhan om ko suang to ko na dai dai panonan da ka bago dari terima kafe tonda na po ida guvang radio dia zu dai ko ko na po makin ngau dit kasimban bos kadazan ako na dai da ko tahuzan si zam pedam 2.2 fm dati tai ko dai rtm click aha kawasa ko dagi makin ngau dai dai rtm click dai da ko tahuzan da astro vahuto iso om dai kapabalan social megan ko zo diti facebook om nagi tiktok saba vfm dari yo no lahan ni kawasa da tunudon dia zu makin ngau dai dai da saba vfm hobi no iti kasahimban bos kadazan do dong sebab diti dari kanau tumiang bus memohi seginavo miang pay tako di genre wine jelusin miaga id keke.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongodi dia Zuti Abal, mantad Sabah, VFM, pahambusanku Izo, Elis Marius. Kapaguhuna po nga, tuhuda Abal. Kapambalanjan, duvongaibu, duvongpedamtu, KPDN, Ahansan, Uangan, Kepobian, PJRM. Mindet, Minggisom, Menunda, Tinimungan, Mungingin Dapu, Ababazan, My Pride. Baino kinongodi dia Zuti Abal, poimponu. Ahansan no kamuntilian pinagangan suang pagun om kabalanjan kaposizon KPDN o uangan o kapobian ababazan kapobohizan Rahma Madani PJRM dan kapambalanjan tayko belanjawan duvongaibu duvongpedomtu. Nabos di Montili Dino Datu Armizan Muhammad Ali kapanayman togumu om kaunalan mingkikit nadadi lahan kapalintan potihambus ababazan diti.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Pinabos Datu Armizan iti dan pituhubungan kepabalan id papar. Nabos disido no kainkavas ginumu kosuangan PJRM do mantad sizam titik duvo lizong di duvo ngaibu duvo penampahu kuma apadam duvo titik vahu lizong di tahun duvo ngaibu duvo penampat om duvo pedam tu titik himo lizong di tahun duvo ngaibu duvo pedam himo. No kainkavason diho papakita PJRM nakatihambus nakahanu kapaneman sebagi iso komungan kapalintan manakaday tuhun ngavi manguhan kabalanjan kaposizon. Dahil timpu diho pinapoyho i Datu Armizan pinoying kawas nogi kauhanan tuhun ngavi kuma kapoyhan kaponjulan PJRM mipahud miampay pongingangazan babazan nakumoy. Nabos isido, tuhun ginumuan da baino, kawasa no di mintong tadaw om timpu, ababazan maza hazagan sesawang, poy magonon PJRM om nagi aplikasi kapayhan kapabahizan Rahma Madani. Tumano di Datu Armizan, tumimpun ko iso avuhan ko opod diti, papayintutun o KPDN do sokot poimbida code QR timpu om tadaw JPRM idkinoizunon kabazagan ginumuan. Kampai kinaisunan pemuhaminan pasal ginumuan, papata dan persakazan hamin sasambayangan om pengindapuan. Hang diti, papawakas tuhun ginumuan, papasazud, kod QR no kamoy, montok mongiho tadaw om nagi kinaisunan kaponjulan dito somok. Namat diho na bos Datu Armizan, kapobian idsibo ababazan oitan Pazung Rahma na koing kavas matad tohungatus lizong linggit di taon duvongaibu duvongpunapat kuma onomungatus lizong linggit di taon diti kampay ipoy ngamung PJRM. Minggisom makamantilian ketundan, kepemaunan, kepengindapuanan om pansakazan Sabah, Mindet, do manakaday menunda tinimungan mengingindapu di tatanga di mamung ababazan My Pride. Nabos di Montilidino, Datu Iwan Benedict, pakyonon do kamantilian disido, dumadi, sembogizan matadhang, montok mengukab kasivatan koduvo, kuma di nungakotolungku haid, ahapas, opusan, pinapapanaw ukum. Nabos isido, kasakadungan diho, oponsol montak papatantu, kabahan inanu, dahil talungku, kanu pati hambuson kuma kapagatan kapangindapuanan, ahapas izyoho kaguhi, kuma tuhun magigizon.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datu Iwan notubungan dan magagano abal di kahapas minapatimpun My Pride Fest and Fair duvongaibu duvongpunam onom id pinampang. Namat niho kepunjulan My Pride Fest and Fair Zon Sabah 2026 akan ko sababa manak hivang kuma kapabahizan asil tinodo talungku nga papakito kabahan om kasifatan itinodo maza magisusuvay babazan kapangubasyanan kopisan talungku Malaysia. Nabas dipatunod talungku pagun Sabah om tana pisampuvan Labuan Te Hok Sun, ababazan diho, no kito sa bagi impon taponsol, do papoyin kavas ababazan pangupohian. Miampay manakaday to sosanguhun inokopus, papanaw ukum, gumuhi dat kaposizon topulakis, de tatanga tuhun mogigizon. Tumanod dite, kahantazan pangupohianan, mamaguno sa kadung om kasivatan kaduvo, mantad tuhun mogigizon. Kabahan ni nabalajalan nogi nga kanu manakaday diyo ho papayin kavas toin dapuan sondi ahapas do pohobuson gisom damay na diti somok himangatus tuhun pointan maso tumanud pinsingihan kabahan idtu hamin talungku id saba om Labuan.
3: Kakal ko po makinamaw apal idpogun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasuhimban bos kadazan. So ginmo atus tahu nga padamduvo taman bimbingan kanak-kanak tabika kaupisan kabuon tuhun magigizon kemas montok dazanak autistik tumimpun ukabon doid Wuhan koiso mikot. No bos dimohingan patunod din oh Datu Muhammad Hanafia man panisan montok pagunuan dazanak poimbida diho ukabon tumimpun Wuhan mikot miampay sakaday kamuntilian kohidasan. Nabos isido vokon pakiyanuan montok tumanod kalas diho na po nga dazanak kogompit kivakad kad tuhun au songko kadansan o KU ipinahabus do kaupisan katundunan tuhun magigizon JKM. Oponsol ohang diho, montok papatantu do mipahud ino, miampay kotulan ipinatantu do kamuntilian balajalan KPM. Potihong buson do kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, do mintong kinantakan tana gumuzuid saba, maza duvong padamvahus tisin seismic id patatongkap pagun. Nabos dimohingan patunod Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip kapagintangan sa hinay duwang panam 4 jam diho kapagawit bohagizan diho o sikap mongiho kantakan tana gumuzo. Tumanod disido Vokon Citizen Seismic i osomok miyampay kinazunon kinantakan na po nga sa palut himang padam 2 titik duwang padam tahu kilometer kaningaw 6 padam 6 titik himang padam iso kilometer sandakan telupid 2 padam 4 titik tahu padam 6 kilometer matupang 2 padam 6 titik 6 padam 2 kilometer om tenem sizam padam tahu titik tahu padam 2 kilometer minangamoy isidaw kinantakan tana gumuzo tamungkang ki magnitude tahu titik tahu id kuamut kinabatangan di jam ko himo tahung padam duvo min susuvab di tadaw ko enom pinosoto di Dr. Muhammad Hisham tana gumuzo au anu mangiho do songyan timpu kinaisunon om magnitude paghuy antakan namot citizen seismic kanu mangiho om nagi papatantu magnitude tana gumuzo hapas kantakan nabos isido tundonok tsunami na po nga oihan tumanud magnitude tana gumuzo om kapoyhan pagintangan kagompit mantadiho sopama kiva tundonok tsunami Met Malaysia papahabus kapoyhan om nagi kapasavan kagompit diho. Mantad na do kinahuntanan kalaja ngavi panadan sunsuzon simin teko concrete id somok kampung Kauran Keningau na bos di adun liawan Datu Nick Muhammad Nazri Nick Zawawi kalaja ngavi panadan no kamoy no kahuntan kuang hobi duvovuhan do sabab no papondahiw daway teko cable id kinaisunan no kamoy. Pinabuzo di si Doo Ahal diho kuma di patunod JKR Sabah o mohingan Upisol Executive Sabah Electric City montok hang sumusut.
4: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SCSB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datu Nik Muhammad Nazri, Natubungan dan Magagano Abal di Kahapas, ababazan penutupan kepenandakan Tadau Malaysia Kampung Rancangan Pamalan, Keningau. Pakino nagi di sido o JKR, do papapuzo kuma bogizan mengungun tilik, moy do umbosian o lahan gunon do babay no diti, montok kapatantu do avasi kamubuzo o lahan. Apat kusay na pujulan di kahapas kulita sinakay dioho noko bibi. Paghuy noko sunsung iso lori himotan ipinotod idisan lahan idtaman jaya diri lahan sepanggar di Minsusuvab Koniab. Kopisan memisok tapoy teko bomba o mananapasi Malaysia JBPM Sabah pinapoyho na nakotoy mo bogizan disido do pamahavan kagompit kinantakan diho di jam koduvo tahunga padamtu Minsusuvab. Tinimungan mantad balay bomba o mananampasi BBP Kota Kinabalu miampay sa kaday BBP lintas na kaykot id kinezunan dino di jam koduvo himang padom sizam Minsusuvab om nakito sa via video ho nansip doy patsakazan diho. Pinahabos do tinimungan bomba o sa via vinopitan minamaguna kakamot po himbida. Tumanod JBPM kalaja pinapahabus dinopitan nopongoh di jam kotahu himangapod Minsusuvab om pinapoy magon da opisol pangusapan o sa via video ho minidupagun id tizonon kinantakan. Sa video ho dino pinatakuma pulis montok hang sumusut. Id mampusan kinangos vagitituhud abal. Kapambalanjan duvangoy buh duvang padamtu KPDN ahansan uangan kepobian PJRM. Mindet minggiso menunda tinimungan mengingin dapu ababazan My Pride. Ingkakan iti abal matat Sabah VFM. Abal napeti nganuhu di

0: Ya tu pernah kau kami kan hosum mentari beti lingui tanda nama poin pasi om kakal kau yang pada gay di embe itu babazan kau pihan kau muhakan dari musuh toko di tiap perbuatan kau sumusut kau mah di embe kau kau mai do kau kompet di ti kagak kenapan nyavi ipo bahi zonu embe nembo kau memohi do kagak kenapan nyavi di ti kiva nangku ipo popo tikit
1: kiva nugi ipo popo tikit sebagai komen tadi membahi zikoi sondi pasar borong kak.
0: Mungkin itu agak so ingka. Bapa yang nanti sesondi kau nangku do menempuan diti penginapanu, tapi kau kibau nagi do pakai kelaja.
1: Sesondi om kibau nagi pakai kelaja om nagi sakadai paganakan dagai lah.
0: Onu penginaman ya atau guvang nu sengian do mengindapu.
1: Penginaman itu agak so nopoeng memang do usin. Aku do pemogonan bae no kene.
0: Nekat kita do.
1: Kalau di bae no. Nung aiso no pa usin awi ko bahi anu-anu. Nah, ingko sikoi malugu bang penginaman di tina ponga mag mazado sokyo nung kiva usin hobi. Suvai komentar bisnis, suvai ngogi usin montok i momohi do takanon ngabila.
0: Mun no pangapi bo gizon dia zui usin. Oh, ingka. Dadi kiva nangku hizab nu do papagazo di tipongin depuan.
1: Memang kiba no do hizab. Mogu kap zikoi pipiolan. Okono pada tikeke it habus pogun lagi nung kon no kesibatan.
0: Nung kiba no kesibatan kan ni. Mbok kenehan kan ni.
1: Oh, mana tahu hud zikoi Australia.
0: Ada. Nekat beda sih.
1: Tepat.
0: Ya out okon nehan kan ni mbok kenehan atau tepat atau huk dong kebu no kesapangin depan kan.
1: Tepat.
0: It ya sumusut pekuatan ko kumadeo nga mamaguno ka nang kudo kapabalan social do mamagazat tuhun mga pumahiid ka kaday no mega no episode it ya kayo ka nabay no kani kapabalan social mega do TikTok, Facebook, to no po
1: ya mamakay zikoy papointo tun zikoy i-menu dagay it status do WhatsApp mega man post it Facebook om lagi kiba lagi grab food dagay
0: pekuatan ko to win no padi nga onu kahansanan nu montok diti pengindepuan nu onu pengunsuban nu kuma kemuakan ngavi iku kuminam nagi do papatimpun do pengindepuan
1: kahansanan ku napa ngamai do abasi no pati pengindepuan dagai om nagi kuma iku muhakan ngavi kada koko si zai do kuminam onu ikanangan diozu om gusa on no hizap ngavi ginavo diozu montok do kebuan sondi om oba bos o ginavo sondi
0: kada pengunsuban nu kuma kemuakan ngavi kiva nagi dati ko muhakan i kumando manimpun nagi da penginapuan ka ni
1: kita tokaw nagi i
0: dani ko nga hansan kuma kumuhakan nga bi nakongaw ko no ano pangunsuban di embe kuma sabi ko kumuhakan dadi kada ko si Zai kada ko i kumay munung sanga na po manimpun na penginapuan nga masiti avakas sa ginabo ko ni
1: tapot
0: iya dadi ito pinay ko nga bi ingka ka po diti ababzan munto kumuhakan natarabay no diti makapisaw mo to ko bago do it bukan mikot may pa ira songun pa bago ako muhakan do manuang di ti ababazan paguhi do tumeng kizan man tadi azu insan pago ko to dan kumadi embe
1: ko dan do, lagi do
0: manuang di ti ababazan mo to ko rabay no tang kizan da ga izi azu may pa di ti hozo di Timothy Edward Molintam yo itando busak piginavanto.

Koy ho konangku. Uvang tuaran vokon uvang inokopaguhuno kozo do nokam it pogunniti. Kogumuan magigizon tuaran nopo na tinaw dusun om bajaw. Minamaguno kuda sabagi koin tutunan uvang. Uvang dino poin sumpak tohu ngopudom 4 kilometer mantan kota Kinabalu. Kihinam 1,166 kilometer pasagi nopo. Na vazan tagazo montok uvang itbogizan koibutan kahisaun pogun Sabah. Tomu tay badi tuaran. Huhusap piasau tutudan. Om noki kinoizanon tisanda di ogingo. Di poguhui nopo nga noin tutunan do tuhun magigizon it kinoizanon nopo. Nga do baino na dadi tikoton tutumanguhui mantan suang om habus pogun.

Sebenarnya kau ngafi ingkana tahu hozau nangau dia zulitinu di hozau inotip di tahun vahu ngapadan hozau mantadi Christina Binidi pengen dah zau tomoimo di Rojo Alum nasi poin pasi om di Filipa majelis on sapanku. Jadi pegawai dok kau kau hozau semusut mai kau papa hambus dia zuliti hogo gata montok terau bayno ipinhabus di tikotinanan pemohonan gata Sabah. Ina muda puhut gata nopo ngak si zamlinggit apa dom tu sendok sekilogram. Puhut gata si zam linggit apa dom tu sendok sekilogram. Gata kepingan auna ub grade koiso himo linggit onam ngapadom tu sendok sekilogram. Gata kepingan auna ub grade koiso himo linggit onam ngapadom tu sendok sekilogram. Gata kepingan auna ub grade koduvo apat linggit tu ngapadom tu sendok sekilogram. Gata kepingan auna ub grade koduvo apat linggit tu ngapadom tu sendok sekilogram. Gata kantalan grade koiso gata kantalan grade koiso napa nga himo linggit apat ngepod sindo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso himo linggit apat ngepod sindo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit himo ngepod sin. Gata kantalan grade koduvo apat linggit himo ngepod sin. Om si kalap napa nga so linggit tahu ngepodom onom sindo sa kilogram. Si kalap solinggit tahu ngapadam 6 sendok so kilogram. Jadi hano hoga gata montok tadau baino ino tayo modagay mataditi kotinanan pamonan gata Sabah amansan notahinasan tupinay ngawi habino kazo imamutung nagata iti hoga gata montok tadau baino. Dari kana tumiambus makin ngau da hozo ino tip di taun vahu ngapadan miampai toko di Jeffrey Avitus sindua da ginavo sutunan hozo di Philip Simon Hansan Kalatiko om di Stella Ansibin hangku mogidu kusaiman bos kadazan noikot vinasi osuwau tamoimo.